Ya, maafkan aku, kasihku, karena aku tahu kamu malu aku pakai motor butut. Tapi aku berjanji untuk kamu, aku akan beli mobil baru. Di depan rumah Pak Carik, aku buat dia tertarik gitu loh. Butut yang antik, tawar ke Pak Carik, harga langsung naik. Biar dia jadi tercekik. Motor butut, tapi antik, buatku jadi panik.